0: kana kagwa aksal ulo sa klisa eh sholo sa ksalik angkel shona lilika kahik rera bingkilik angkel
1: Bantyo Cinco
0: Bantyo Cinco chiris kokel kotinas katyes kamano rikine di kakush kabits amanan chikahunil to Bantyo Cinco chanchan kachon kan kamusik katikibak bilik angkel
1: Bantyo Cinco.